Dan perasaanmu telah kau curahkan pada terlalu singkat, terlalu pantas.